sume ba akoyi awo erade mi eni kukuo se aya wo sani da swasa bo sume ba ki akama afia kwemi erade mani kukuo erade mani kukuo.